0: Yo, ingat aku le main mak kan nawin balang le tuang mendingai dagat ngai bingung lingku beli ngati lihat kan mendingai kandal daran rom jual unalikan ham bulu unayol ngo atau anjangai dia main balaga orang ulkuran nakon apa yang ngon lingun buk maktun kan nama ka pribingeling unaliga ya itnayan malang tun Murut tu mera leol ngo, murut tu mera bala berkuat kuna mera ngurungi. Tua lingun ingai ngulalem ka nolchan ni kating king alam buru. Ya lam mera ingalam buru tu dua li nganya checkling dua li yucuala ngulau tukalam tu mal alam tu nganya kulmram dua li wobil mram na ngai tukar nyang ngulai yol ngo jangan nolchan dua li mera leol ngunai jangan mati pungul ya. Dua pulo Kanguli tiak tiang tu kali yang mereka bija nak balau dia pula malangul muna. Jadi muna malam ini nak kuncang muna malah jengkai nak kun nak bawa komisi nama lah. Kaga sih nak na etual nang alimurung muna kun dikengai mula kapir kayu ni bertungganya tu le track lingi alang memberi ulmra mula uju cuala kum na mula kacal yang ai.
1: Kacal yang ai kata lingura. Lingu nyumukun yang ni tu al community nyumukun yang Yang kan nak kon pencendera lakram nak kon nolong orang ni yang mak 4-5,000 populasi ni apa lahnya? Yo nyumbu kon ni yang itu al iron root mak 900. Kau ni tu ni arah lakar ngal lihat ukar mirmala. Kau ni tu kakal nanan ngu dot braman nalchan ngale murutul limurungu limur room naga loko miriam. Ya pejen? Kau palanya nak kon mula Nah malang jamar kuliah ngai kawak waktu, pilih ngalih muru ngundir leaders malay, baik muka mila kan nama rewalang. Yan balayan mal tu nal malangul jalil, roomlil, kaya kan cara napungga ka mila kan nama re, bala dipal, bala rale. Epe jen, yo tiang bala ngalih muru tu nama macam bala kacat macam. Wap meram wang amerci as leader apa perungur malangur tua kairi cangur and bukulung meram dukar meci meram pala bulna ya ka ganjareo tarangan amere unyi di jal ko maltun amere ya ka tungai maltun goyor ko pala ngai tu bicana bayangu dua lengaran tanggor euro pilingale itu ni bayangu lecuko namere wangan amere Gak nawe nganak kurupan mereng nganak komanya tahu, apa jen? Yo, linggo yutan gaya kan ina dadal nazar, miel, kaderamu. Kayaan bala macam orang kau nayaan, na malain gaya utun banyak tukang ati, apa lanya? Anguni di gaya bingwean gaya tu rungir backyard, kajama merci bala puna. Yo, linggo, anguni di malang anguni. This is in making yawalkan strongly nguni walal barkon undangar meter walkan ngetangal kayaan bil limru jamarangal balangal limru payangun nguni put it into action ya apa jara payangun limru nganya nguni kakal miriangal ja ngal limru ya nguni yan jalkun malturu na malan ya ikur kaya yakan kan nguni di jama warujan na ngay nguni mistake na ngay nguni kamuru ulana bundian Jam manganya bu kondur turun na manganya bena rual una apalai beli magael rulang tu na
0: ma eh willing undal Europe na kungur ngala covering na dah na kung lecum reter I rual muka rual itu ngai undi dia ngai kaganjar yang orang na kung muni lim tu muni del koror muni dia yang palangai muni limur macam na ngal na kung muni nyolan del koror na witnessing limur rual yang nyolan kan jam na kung malanya mere Kabala natu makamur macin berkuat kuala. Walaupun bicara bala macin, walaupun bicara bala leda bala macin, bicara bala guna lapangan decision making. Walaupun guna, ya kan guna lini wangkai guna kon ngatur, wangkai kan ya long walkan decision making. Wangan namin walkan book malakan room dal, bila namin walkan ya kai walkan bak malakan na ya wangkai ngur as wangkai group of people village people guna. Nawe, beli kan sore-sore, bifunguni ngatil ngai kan nguni ninan nyan nawe daran ngai kan dole rom nini ngatil ngun lirwe ngun yonai wonga ngurukan na na kan ya kamuru malak dual yang bak malung ni beli walu wonga ngur wonga ngur nari yang ngur wonga boys wonga ngur kur bak malak boya ngule boy ngule nina ngan maga yang ngurna ayan wara gajat ngai bonan ga jaj takal rally jaj tru jaj kuram ko alani jama kan del kororo yo yan wara ngai mendur tru ra pulun gap man da bonan ngai mi mala tru prangal jaj jarom ngai gap man tun bala ngai mi kin ngunin takan nani urip urip pula makin marang ngal ngal murung nakun urip nin malang don dia generation urip ina urip ina nakun malang ulia bicara balap jamak bicara gam wangai dia grup kasaya marang ngal meeting wangai dia no dalan kan tulio wangai dia nal pula mak consultants na mak ta mula na malang bingu yang ni yalong ngurung ni panda chenwal jama ngam ngam mayor bingu yo korong ngurwal makin takan ngungala gapman tunya bicara ngalem ruka jal telem tunya ni nguni beli rungin mambala yang ni mereka ngai tunggu ni wa ngul ter ayu al ter ngalem rung ni rum nga teleng wa ngala pal mereung
1: wa ngai belum min ngungal en di bale numalang kamarang mada puk mak ngai kan ni nan nguni dabo lea wa ngai nyan lea wa ngai kayan ngai macin rumbal uri purpo kana anamin numar community ngai macin nguta Ngoro-ngoro jaga ngal mitra lecun mitra na tao. Ang unin di tao ngay lea kuturo na ngay nyolongon. Kuruto mirin marga ngay walang unin maltur na yan jalkun balayan maltur. Kamin ngungol na ngay kuruto mirin malanan ngu. Kawan namin na ngu yuwal kal ngurumbal kapapuro ngay. Ngunin yan ngay pichar na nangal kam bilin. Ngaran dung marching ngarakalayan jalyo. Tiyang ngurumbal unin ngarakaya. Meter kungga na maram ka tunen ngara tu balar nuri unen bala amen gumanen ya bala nyan ngai mele na kun nguni ngai tu marti uri pul na cooperational o funding body mal tunen bala jal gun ka ngunen guru tu nen min guman unen grassroots jam panjing ni suffering na to ka ba na bala laruman kungga na yo bala nya mala ngara kanangal ngale muru yul ngo uni ngale tia ko ja ngale tu Rungir na nga ngurkaman nguni di namala. Rungir na ngal to ka ngama-ngama yun na ngali calanggoy na ngali rumbal corporation maraka nga ito jama ngunal banjiyan. Wandal ngur mil murunga wal to nama bukmak to ka. Yaka nga ito rumbal yu jau yun na yun balan murid maraman. Ngunin lea ko yuk to na nganyan do yol ngun kuruto mirin. Pili ngali ito militer maringkitir ingilik to tungu-tungu yun balan balayan murid yun na. Kalayan dapat berdua muktur na yung ngoy ni calang koroto mirja mala. Adil.
0: Kamay mak military tol na intarok ya kakabring na nakun. Abil hindi pong damo kadawar unjaga. Thank you. Nung walo unja.
2: Purmon. Makita.

0: Joo, tämä on the interview. Joo, tämä rinnalla tätä on rakkaan piirmaa. Tämä
1: Joo. Tämä on vangan jäädä jirkkäällä. Vangan on jää. Under the big tall tree. Jolku, jolku, jakan. Aina ne maru. Tuolla on nää, kun tämä plastikkaa. Mä ngara kumakkaan, että bukkuna ngakkaan. Ha, ha, ha. Vai, eka takana morkapre. Ni, tengo da wala ngala na jo ro ro tengo no de kuru tu tu. 1 2 3 4 Ko tu ro da la ora ripe ya. Mara ko ko tara mero ngala ya ka ngala na birka ro ka tu da na ta ka tu nya. 20th September 2016. Tamba la lo kar pa man na 2 o'clock na kalke. Tuolla pula kalua. Anguna pula ngai karwa nya kan nawi. Nawi ana. Ya komero nawi. Kanga pula. Ya
2: pili pula
1: ngai na. Ngai na ta ta tuna mere unya kunya erana. Ya tanga. Ba mere. Ba ma jana pula ngai jam kole. Kanga pula tao. Kanga pula jam kole. Kole ngai kuhu pula la kama. Kanga pula tao tao tao tao tao na kanga pula. Eh noktra. Saya faham, muktera. Mak wangan ada lo. Perlu. Mak, paman nak perlu di sekolah. Paman, kol belakang dah paman. Kol nak perlu le. Benista, macam nyerap tu nak perlu shop tu lah. Kula, mana mikoni wangan? Madu, anak pengalaman mana ada itu lah. Kunci nak perlu ngat tulung shop. Tara nak ul. Tak kunci nak perlu tara nak ul lah. Kedua lah, ni record jengang ul lah. Kadil cina. Mula-mula start nengel tengok belakang ni education center na, adult education center na, tengok ni ada 1 2 3 kat dua lana ni deh, pun senam rendah ada, mana beli child care center na, ngai tengok bela, undi lana perlu wang am rendah ada macam mana, gold malay, tengok ni, nanya, mana kat dua ngai ni, nanya. Workshop kedua lepas ini nursery unyian apa nunggu aku technical school ya aku. Barunya pun post primary orang ko unyian ten ko iya ten ko kalau pun ko na unyian school post primary orang lelakanya. Ada nunggu yang orang ambil wang kalau pun na unyian wang apa nunggu ke adult education center. Unyian lingkar yang hati yang school darah orang la timur ini orang belanda. Kalau yang lima hari ni aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang ku taruk orang hati ni jama literacy center orang punya orang hati ni first pun dia jama orang yo golongan anak perlu le tak kalau saya paman
0: agak aja tem
1: golongan anak perlu le finish cak macam shop li rupiah apa jam mana punnya aku anak perlu
0: nalen.
1: Tuan lah, urulana, urulana. Unda kalau ni, ini pelan dah, macam ni. Pelan lah. Pelan ya, pelan. Panik ni lah, pelan tangan kita ke anak. Berungal pelan beriyo.
0: Ni.
1: Boleh ke dekka? Panik ni juga na, ada kulit juga na, ada pentingnya kan.
0: Wah.
1: Ngat terlepas apa nak drink? Kabur.
0: Kabur.
1: Lau ni beri. Wang kalau macam ni, beri minyak teh kalau. Tiang kat orang ni tiket simple kalau, tiang kat orang kat ekor. Telur, pan bapu, melil, yulunganya, rikau ko, pinjural, bagaimana lah? Berani pun saya kalau mil minyak yulunganya. Ali dia yang nak perungu kayul, kalan ini.
0: Wah, baful nak
1: kalan ini nak perungu hidanya. Cuma yang nak perungu kalan yang tu namanya. Nak kalau anu mara bir kana rang ngwa nyam orange fana ma pa ya ni tinya ba nyam bi lok tuna wi ka ru ru mix ba me ru le na bena le ni ko na nya aku pa le ni mat nya le na kai wa da na ngar kula ba lu mur na ba lu mur na lu mur lu na ku ko na ngar kula na na ni na na ku ya na na yo ma na pa le ni la Ora ñu ngaya ko bu mu dapp ma ñëbël ci la. Bé mam la. Tar bu mu bëndir ko na yaaka akal ñu na. Ba ngay def nga nga nga ko ko wa na na mari ona rim 7 rim 7. Ala for multi grad ko ñu. Mari ona. Ngay mat ci nga pa ko nga jabra ben di ci am. Okay, who won? Begin.
2: Hello. Ngara ya ko neperi ko mana ka ngara ko wa ngati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngara ya

0: pitäen ngoro winna me teke. Kati en ngobrol be. Na utong aran ngoro winna ma. Sawayo. Kakambarayo. Penada yara la kanga.
1: Pomuru era mati.
0: Ni. Atuala ya balanga teka kale ngoya marakari. Hual tol bro kal ha angun berangai karwan ya kan nawi nawi ana ya komro nawi
1: yo
0: bro na rakam za bel maksao kanga bra
1: bro nya bele
0: nga na ya nga na za za tunamre nya kunya erana ya tanya ba mira nya ba ma jana pro ni jam ko le kalau nggak berat tau, kalau nggak berat jamu kole, kole ngene, kole butuh ada kama, kalau nggak berat tau, punya, kalau nggak berat, eh muktera, saya phone, muktera, bola kal kurang ada phone ngama,
2: butuh lingkungan kalau apa ya, ini
0: kemana, di mana,
1: Nah, berangan.
0: Ma wangan ada lo. Perlu. Ma, paman anak perlu di sekolah. Paman gol belakang jabam. Gol anak perlu le. Benista. Macam nyerap tu anak perlu shop tu lah. Kula benda kuni wangan. Malu. Anak pengen ni benda ada orang. Unyi anak perlu ngat tulung shop. Tarana orang. Aku hanya nak perguntaran orang nak ketua lalu rekod jenggang orang kadal cina mula-mula start nengel tiang abang ni education center nana adult education center nana tiangnya lah 1, 2, 3 kadual nana ni le punsen ambilin tara orang nana beli child care center nana tiang abang ni nana perguntaran ambilin tara arah macam naik gold malin. Pam, tangan ni, nampaknya, ada kat wang ni, nampaknya, workshop kat wala balik ni, nursery, ni anak penunggu aku technical school ya aku, balik ni anak pen post primary orang ko, ni ten ko, iya ten ko kalau pen ko na, ni school, post primary wala lelakanya, kat tangan penunggu yang mana? Ambil uang kalau pernah, aku ni uang anak perlu kaya dor education center ngatil mu. Aku ni lihat orang ngatil yang sekolah ada orang la, ngah 15, nampak milenya, 16 milenya orang, berangan, pada yang lima hari ni aku kum work experience ku literacy jama, taruk diorang taruk orang ngatil ni jama, literacy center orang. Unya ngatelung first pun dia jam ngar. Yo. Golong ana perlu le teh kar dia. Paman.
1: Agar aja tem.
0: Golong ana perlu le. Finish chat mari shop li. Rupiah ada berjam ana pun menya. Aku ana perlu.
1: Nah len.
0: Tuan la urul la urul la. Unda kada le ne. Ipala na mari ke. Ipala na. Pala ya perlu la. Pari kita nak berjalan kita ke mana? Berungal apa mereka?
1: Nih,
0: boleh kerja. Pari kita juga nak ada kulit juga nak apa tinggal?
1: Wow.
0: Kita lepas apa nak berdrink? Kabur.
1: Abu.
0: Lau nak berjalan kita nak cina nak berdiri minyak teh kalau. Tiang kita langsung berdiri sini teh kalau. Tengah kita langsung teh kalau. Telo, ban bapu, melil, yulungnya. Rikau ko binyural balanya rangit pa ta karo mil minya na yulong nya ali de ngana perungu kayul kalan ini
1: ba fulna
0: kalan na perungu dilnya ngai ngana perungu kan nya tunam nya antiung nya kaya ro angi mar bir kana rangi ngana orange pana ma pa ya nit nya Banyak berlaku tu na win, kalau mix, banyak berlaku ni na biar na net kau dah nanya. Akupala ni matnyali, ni kaya kada ni makula. Bela lumur, bela lumur, lumur, lumur, lumur, pukul ni makula, ni mana ni? Nau ni, kuya ni nau ni, yur mana pala ni lah. Nama ni bulu ni, ni ni ni mana kulungi ni pala ni nau ni, kuni ni ni, tapi nau ni aku ni bi. Rangin gula pelang gula ya, mungkin mah.
3: Iya.
0: Abah pelang burung je, abah ni ambil bulu ukan nau lebih bamer je. Mereka yang lapar yang luka nak lapar. Belakang kau dah bepanik lecuk lah. Kau nak lepas friends kau ikut.
1: Wah.

0: Joo, tämän mitä vuolongaan maa viermaktaa on.
1: Ja minkälainen? Vamanna. Alukkana on puhuttu aina puhuttu aina kuijaa. Pää kaana rangilla. Rangilla puhuttu ngattilu vanga.
2: Joo, ei?
1: Burum. Wei, nama jengkar. Mar jarung ya, mak. Wangal. Aku minta mak.
3: Nih.
1: Mainnya jaga perawat. Mainnya sana ya. Mar jengkar belakang ya, family sekunan bim. Jaga burum. Kui yang ngalah belakang ya, orang kok. Kamai pal. Iya. Jengkar ya, orang kok. Abi pernah perlu dari kalau after school, dari arab tarak karun tarak kal, bukan muang atau ada orang kanguina. Pula ya arab tu nale. Kunda mana perlu pula lopanya larun, mak aja kunda brown, lopanya apa nyakat cait. Kalau ngaji cik, kalau ngaji, jurungun ni mana special mana perlu kunda mana, yang mana perlu ni laka, nama ngucim ruang aja kunda. Abi beli rabe rekonda. Papa ni nak perlu ni mana? Nangga nak beli nak kupai orang ni nak kupai rektor ni beli. Jual kopi nangga ni. Kamarang. Papa nangga ni pelakar nangga ni. Nak kuna kam dalam moya ko. Minta urut ko. Chicken jamah meru. Chicken ngaji lala jamah. Abi punya. Tapi kamera pula muda pria meru muda jalan orang ni nak paman. Felicity, aku, Teka. Felicity, kaje kebi. Teka. Felicity, kau Miss Ross, yo, Miss Ross, Teka, aku. Pukul beri amir amir Teka amir. Walau nak anak, walau le, wakanya anak pun gulali, ka, drink, nangkap pun ada ka, balanya biskuit nananya. Baru nanap, baru beli flour aku tu nol balangku. Biru beli belinya, wakin ku. Kok tu lalu kapu kau mepun ya lalu, kau drink kau kena kapu. Ni, apa lagi? Kau orang nak perlu oleh anak kap, apa nak perlu kapu anda ramenya le, ambil, pamat jang. Saya kalau orang ni pun kau tercium kau biar jalan. Panon ni tau. Harap tu nak dah. Apa sekolah? Ngerti minyak ni golong le, golong lah, mai golong le. Pula teka mereka, ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, kalau kena apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le. Ibu la dia cipu ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun dah mau ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, ngerti minyak. Wah, nak kau nak apa kau betul le berakal.
3: Okay.
1: Nak kau mana kau nak pukul meter ni? Nak aku pukul meter. Bejal, dia nol. Aduh, Ella nol nama. Kalau ngau di cemerlang. Ella nol nama ni. Kalau Ella nak tahu kalau aku punya nama. Maaf, kalau dia kalau aku berani berani berorangi pun. Dia kalau aku berani. Kau jangan tuai marci pun. Tuai berangan gaya pun kita orang. Bisa mukul kita orang.
2: Jadi aku berani berorang.
1: Ni, macam yang melayar, berana, berana, berana, berana, berana.
3: Mak, tu mama kau tu orang lelong macam.
1: Walalah yang uli. Kau biar jadi walang untuk tap tu, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar tap tu. Angkat nak pun kau orang orang uli. Repo. Gor, gor, enak beri.
3: Yeah.
1: Main macamnya apa? Ko, nomor ko. Angkat macam pesa cara ben. Awal izin kan awalnya, kawan kan anak pun pernah waktu waktu nak luanik, lir, apa berle? Tar, beran kan awalnya kata ena, kau finish tak? Kau anak pun pernah lirana, amar tinjau nak awalan nak waktu lir tu.
3: Ya,
1: berle waktu nak awalnya, anu yang mereka kerja tak, kabel tar, nak muka yang mereka. Kawan minyak anjir le pulang kan amarnya.
3: Oh,
1: berle na, baju. Warin minyak kau ngule, pengal pengal apa merahin par bapa kau? Warin minyak le, kau next day jaga school ngule nana minyak le. Ngalak kau pelan lepok kau merit teka angkai. 파말 말은 빈 줄 알아 달 뿐만
3: 물어버리고 좋다라인
1: 물어버리고 이러나 골 이러나 아예 왕관 좀 미약 동안 양원이 미약 거 예쁘나 너는 어떻게 하면 묶음을 때면 가려보다 묶음을 때 아예 유학 가면 때면 웃드는 게 나라나 어른이는 공화자고 꿈을 잡고 먼저 빈 줄라 왜? 뭐라? 달품 빈줄 꺼내 약간이나 방에는 환가정에 나가고 와 나 말이 오늘 임사배는 오늘 임사배는 하나 불 멀치고 했군요 나비 말이냐 아이 멀치 나밖에 안 가자 그러면 리째 오케이 who won 비잖아 그래 뭐라 아 비잖아 가다 야 가다 오는 부진 뭐야 누구까 넓이야. 넓어다오.
3: 넓어다오.
1: 넓어다오.
4: 요, 마레코, 가다 무릉고로, from East Jenny Band, drummer, and you're listening to Yulong Radio. 다 베르크.